0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathion dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
4: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

Iya, sobat, dengan Anggun Pramudita ada DJ Nono Artine, dan kita juga akan masuk di informasi yang selanjutnya. Ini terkait jadwal pendaftaran magang nasional yang dibuka nanti di tanggal 15 Juli 2026, sobat. Jadi, pemerintah kembali membuka program magang nasional yang menawarkan uang saku setara upah minimum provinsi atau kabupaten ataupun kota, atau yang disebut dengan UMP atau UMK. Nah, jadi magang nasional 2026 batch pertama ini akan dibuka pendaftarannya mulai 15 Juli 2026, sobat. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Menaker, ya Sirli, kuota yang tersedia pada batch pertama mencapai 50.000 peserta. Namun secara keseluruhan total kuota magang nasional 2026 ini mencapai 150.000, dan peserta yang bisa mengikuti pralulusan baru, jenjang sarjana, dan juga diploma. Kemudian fase selanjutnya itu adalah bagaimana nantinya peserta bisa memilih, ya. Jadi pendaftaran peserta ini yang mungkin ditunggu-tunggu di tanggal 15 sampai 28 Juli 2026. Selanjutnya, terkait penambahan kuota tersebut, pemerintah juga menyiapkan anggaran sekitar 4,2 triliun rupiah. Jadi menurut pihaknya adalah tambahan kapasitas itu menjadi amanah bagi Kemnaker untuk terus memperbaiki kualitas layanan program magang nasional. Dan untuk jadwal program magang nasional ini sosialisasinya di tanggal 29 Juni sampai 28 Juli, sobat. Untuk pendaftaran penyelenggaraan dan lowongan serta verifikasi ini di tanggal 29 Juni sampai nanti 15 Juli 2026. Sedangkan untuk pendaftaran peserta di tanggal 15 sampai 28 Juli. Sedangkan untuk seleksi oleh penyelenggara ini mulainya di tanggal 29 Juli sampai 5 Agustus 2026. Untuk pleno dan penetapan peserta di tanggal 6 Agustus. Pengumumannya di tanggal 7 Agustus serta hari pertama magang di tanggal 10 Agustus 2026.

0: kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

Iya, sobat ada kidung sepi ya untuk versi DJ remixnya. Sebenarnya ini lagu koplo, dan kalau misalkan mau request lagu koplonya bisa di DKM ya, Dangdut Koplo Mania. Sobat, setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 3 sore sampai di jam 6 petang. Oke, ini Bella juga ada informasi, kita jalan-jalan dulu ke kawasan Gresik ya. Jadi ekspor Rajungan Gresik ini tembus sampai ke Amerika Serikat, sobat. Jadi nilainya ini 15 miliar rupiah per kontainer. Hilirisasi, transmigrasi, jadi mesin baru ekonomi nasional. Nah, Gresik kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu pusat industri pengolahan perikanan nasional. Bupati Gresik, Fandi Ahmad Yani, bersama Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Viva Yoga Mauladi, secara resmi melepas ekspor rajungan ke Amerika Serikat dari CV Kudatama Mas di kawasan industri Gresik atau KIG Senin kemarin. Nah, ekspor terbaru ini bukan sekedar pengiriman komoditas ke pasar internasional, tetapi juga menjadi bukti nyata keberhasilan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam membangun rantai pasok berbasis hilirisasi kawasan transmigrasi. Rajungan yang diekspor merupakan hasil tangkapan nelayan dari kawasan transmigrasi di Sorong, Maluku Utara, Pasangkayu, Sulawesi Barat, serta pesisir Gresik dan Lamongan. Nah, seluruh bahan baku kemudian diproses di Gresik sebelum dikirim ke pasar Amerika Serikat dengan standar ekspor internasional. Bupati yang akrab disapa Gus Yani mengatakan, posisi strategis Gresik ini sebagai kawasan industri menjadi faktor penting dalam menghubungkan potensi sumber daya dari berbagai daerah dengan pasar global. Jadi di tengah situasi ekonomi global yang penuh tantangan, pihaknya juga bersyukur karena memang produk unggulan daerah termasuk dari kawasan transmigrasi mampu menembus pasar dunia, dan kemarin dilepas satu kontainer untuk menuju Amerika Serikat, sobat.

Sementara itu, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Viva Yoga Mauladi menuturkan keberhasilan ekspor ini menunjukkan kawasan transmigrasi kini berkembang menjadi pusat produksi komoditas bernilai ekspor. Jadi tidak lagi hanya identik dengan sentra tanaman pangan. Dan melalui kemitraan dengan Aruna Indonesia dan CV Kudatama Mas, hasil tangkapan nelayan ini mampu masuk ke rantai pasok global sehingga memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi, sobat. Jadi nilai ekspor setiap kontainer ini diperkirakan mencapai 14 miliar hingga 15 miliar rupiah, menjadikan komoditas rajungan sebagai salah satu penyumbang devisa yang potensial dari sektor perikanan nasional.

0: mentih yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya. Bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

sobat, ada Cundawani untuk versi DJ remixnya ya. Dan tidak terasa juga sudah di menit ke-12 lepas dari jam 8 pagi. Informasi selanjutnya terkait suhu hari ini, sobat. Jadi suhu untuk Surabaya, Gresik, Bojonegoro dan sekitarnya juga hari ini mencapai 31 derajat Celcius. Jadi cuaca hari ini juga sudah diperkirakan cerah dengan kondisi langit yang mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Dan berdasarkan data perakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG, Kota Surabaya ini mengalami suhu udara di kisaran 22 sampai 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 41 hingga 90%, sobat. Kondisi cuaca seperti ini juga membuat aktivitas di luar ruangan seperti bekerja, berpergian, lalu berolahraga hingga kegiatan wisata juga tetap bisa dilakukan dengan nyaman, sobat. Nah, meskipun demikian, masyarakat juga disarankan memperhatikan kondisi tubuh karena memang kondisi ataupun juga suhu udara siang hari terasa cukup panas gitu ya, hot. Terutama ketika intensitas sinar matahari meningkat, sobat. Nah, pada pagi harinya memang udara ini diperkirakan juga masih terasa lebih sejuk ya, dengan suhu mendekati batas rendah yakni sekitar 22 derajat Celcius, sobat. Dan pagi tadi Bella juga sempat jogging di alun-alun sekitar setengah lima habis subuh gitu, itu udaranya juga masih dingin sekali gitu ya, masih udaranya juga bersih, belum terkontaminasi dengan polusi seperti itu. Nah, kondisi ini juga cukup nyaman bagi masyarakat yang memulai aktivitas sejak pagi hari seperti berangkat bekerja maupun melakukan berbagai kegiatan, sobat. Memasuki siang hingga sore hari, suhu udara juga akan meningkat hingga mencapai sekitar 31 derajat Celcius karena memang paparan sinar matahari yang lebih kuat ini bisa membuat udara terasa lebih panas, terutama di kawasan perkotaan dengan aktivitas kendaraan dan bangunan yang cukup padat. Nah, ini pihak BMKG juga menghimbau agar masyarakat tetap menjaga asupan cairan yang penting untuk tubuh agar tetap fit selama menjalankan aktivitas di tengah cuaca cerah dan suhu yang cukup tinggi atau lumayan panas gitu, sobat ya.

nyobain coklat drink, minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum coklat drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enek. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink, enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink.

sobat, ada barengan Ungu ya. Seperti yang dulu sudah mengantarkan kita menit ke 32 lepas dari jam 8 pagi. Dan bila juga ada informasi terkait yang lagi viral, ini pendakian Merapi yang katanya akan dibuka kembali sobat. Jadi BTNGM ini memberikan penjelasan. Nah, di media sosial ini juga sempat viral sebuah video yang menarasikan akan dibukanya kembali jalur pendakian Gunung Merapi via Selo Boyolali. Balai Taman Nasional Gunung Merapi menyatakan bahwa aktivitas pendakian sampai saat ini juga masih ditutup ya. Dan terkait video yang viral, diantaranya juga memperlihatkan kegiatan warga yang tampak seperti sedang melakukan rapat dengan lesehan di dalam sebuah ruangan. Dan video itu diunggah di akun Instagram Lahar Bara sobat. Selanjutnya menanggapi viralnya video tersebut di media sosial, pihak terkait dan juga hal yang bertentangan dengan pembukaan jalur pendakian itu, Balai Taman Nasional Gunung Merapi mengeluarkan pernyataan resmi tentang penutupan pendakian Gunung Merapi. Nah, pihaknya menyatakan bahwa kegiatan pendakian Gunung Merapi untuk sementara juga tidak direkomendasikan sejak 22 Mei 2018 berdasarkan adanya peningkatan aktivitas dari level 1 normal ke level 2 yaitu waspada, dan sesuai hasil evaluasi data pemantauan Gunung Merapi, Surat Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG ini tertanggal 21 Mei 2018 dan pada tanggal 5 November 2020 status aktivitas Gunung Merapi ditingkatkan dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga sebagaimana tercantum dalam surat kepala PVMBG sobat. Nah, sehubungan dengan kenaikan status level 1 ke level 2 dan naik menjadi level 3, pihak PVMBG atau BPPTKG memberikan sejumlah rekomendasi dan juga mengatakan bahwa kegiatan pendakian Gunung Merapi untuk sementara tidak direkomendasikan kecuali untuk kepentingan penyelidikan dan penelitian berkaitan dengan upaya mitigasi bencana. Kemudian untuk radius 3 km dari puncak Gunung Merapi agar dikosongkan dari aktivitas penduduk dan masyarakat yang tinggal di KRB 3, ini juga bisa meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas Gunung Merapi, sobat. Dan disebutkan juga, jika terjadi perubahan aktivitas Gunung Merapi yang signifikan, maka status aktivitas Gunung Merapi juga akan segera ditinjau kembali. Dan masyarakat juga diharapkan tidak terpancing dengan isu-isu mengenai erupsi Gunung Merapi yang tidak jelas sumbernya dan tetap mengikuti arahan aparat pemerintah daerah atau langsung arahan dari BPPTKG. Dan pihaknya juga menyampaikan berdasarkan laporan aktivitas Gunung Merapi terkini, yakni periode tanggal 19 sampai 25 Juni 2026, dari pihak BPPTKG menyimpulkan bahwa aktivitas Gunung Merapi masih cukup tinggi berupa aktivitas erupsi efusif dan status masih dalam tingkat siaga. Nah, pihaknya pun juga kembali menegaskan bahwa pendakian Gunung Merapi sampai saat ini masih ditutup hingga batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Dan sesuai rekomendasi dari pihak berwenang dan juga bisa menjaga keselamatan serta keamanan bersama semua pihak sobat.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Iya sobat, cerita cinta kita sulit dicerna ya. Dan juga sudah mengantarkan kita menit ke-53 lepas dari jam 8 pagi. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di IG, sudah menemani Bella dari pagi tadi jam 6 sampai di jam 9 pagi ya. Dan yang pasti tetap stay tune channel kesayangan 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Setelah ini sobat bisa kembali simak Spektrum Radio Jatim ya, untuk episode 30 Juni 2026. Bella Puspa pamit sobat ya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Salam produktif. Dijaga kesehatannya dan sampai jumpa. Bye bye.

0: plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh-teh? Tuh teh siapa?
0: Teh-teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan emos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Setrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Marketplace selama ini selalu dianggap sebagai jalan pintas bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi belakangan ini, sebagian pelaku usaha di Indonesia justru mulai mengurangi ketergantungan, bahkan pelan-pelan meninggalkan platform digital tersebut. Penyebabnya macam-macam. Mulai dari naiknya biaya administrasi, potongan komisi penjualan, biaya promosi, sampai margin keuntungan yang makin menipis. Pegiat online shop di Surabaya, Melina, mengaku kenaikan biaya layanan marketplace ini sudah mulai terasa sangat membebani para pelaku UMKM. Menurut Melina, kondisi ini berdampak langsung ke kantong mereka. Hasilnya, sebagian pelaku usaha mulai putar otak mencari alternatif. Mereka mulai beralih jualan lewat media sosial, website pribadi, sampai layanan pesan instan supaya nggak lagi terlalu bergantung pada satu marketplace.
2: Benar sebenarnya, karena memang terakhir saya tahu itu di bulan Mei, kenaikan biaya admin sendiri bisa mencapai 20% lebih. Belum lagi dengan adanya fenomena affiliate, terus gratis ongkirnya yang sekarang tuh dibatesin. Jadi memang hal-hal tersebut yang akhirnya bikin profit marginnya tuh semakin menyulitkan ya buat UMKM. Sangat mempengaruhi ya, apalagi kalau untuk UMKM itu yang menjadi tantangan juga, kalau enggak jualan di marketplace mau di mana lagi kan. Kalau misalnya jualan pun memakai misalnya kayak WhatsApp ataupun memang berjualan pribadi di akun media sosial, itu juga rentan kan penipuan. Terus juga marketingnya susah, terus untuk kirimnya juga banyak sekali PR-nya. Kalau untuk saat ini memang yang paling masuk akal ya berjualan mandiri, karena memang harus memasar kan produknya sendiri lewat sosial media. Cuman enaknya memang harganya bisa kita sesuaikan, kita mau profitnya seberapa daripada harus kepotong dari marketplace-nya gitu.
1: Tantangan sesungguhnya sekarang adalah memastikan UMKM tetap eksis, mendapat keuntungan yang sehat dan mampu bersaing secara berkelanjutan. Karenanya, punya jalur distribusi dan promosi mandiri itu wajib hukumnya. UMKM harus mulai berani membangun own asset seperti website atau layanan pesan instan, dan tidak lagi 100% bergantung pada platform quote and quote tuan tanah yang terus memotong komisi. Nah, pertanyaannya, kalau kita jualan di tempat sendiri, gimana cara mendatangkan pembelinya? Jawabannya adalah kolaborasi. Jadikan radio yang lagi kamu dengarkan sekarang sebagai mitra omnichannel kamu.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Bus FM 96,6 Bus FM. Kata hari ini.
4: Masa depan adalah milik Anda yang meyakini keindahan cita-cita dan impian. Anda tentunya mengharapkan masa depan yang indah dan sesuai ekspektasi. Tidak hanya dengan usaha keras, Anda juga harus mempercayai setiap sisi keindahan cita-cita tersebut.
3: 96,6 Bus FM, kata hari ini.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: menti yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan

0: enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambe yang wasir, minum Ambesir.
7: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, Tijus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan Tijus untung terus ini.
2: Makanya.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan? Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: cadas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang Bulan bersih deh.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus? Karena ada air tri teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
0: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
5: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum ambesir.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jangan pernah berhenti ketika bertemu hal yang sulit dalam ilmu. Karena semakin engkau berjuang untuk menggapai ilmu, maka semakin mulialah pribadimu dan semua orang yang mencintaimu akan berbahagia.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
2: Radio Ni Bojonegoro.

gambar kita. Nyebut aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya. Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat. Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung. Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu. Sampai ketemu nanti ya.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
0: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
0: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.

lebih terik panasnya matahari siang kali ini ya, tidak mematahkan semangatnya Elvi untuk menemani Anda semuanya sobat bersama 96,6 Bass FM Radio Nibaji Negara ya. Selamat siang sobat yang lagi beristirahat ataupun juga yang masih sibuk bekerja ya, dan yang mau persiapan makan siang, selamat mendengarkan, selamat menjalankan aktivitas ya, di tengah istirahat siang Anda, di tengah makan siang Anda. Kali ini juga ada beberapa lagu yang siap Elvi aturkan di ruang dengar Anda, tentu saja bersama lagu pop Indonesia sampai tuntas nanti di jam 3 ya. Tentu saja boleh untuk Anda yang mau request lagu ya, bisa dilayang via SMS-nya atau di WhatsApp di 0811-305-2966, untuk telepon di 0353-885-8609. Saya hadirkan spesial bersama Tiara Andini, ada dengar untuk Anda.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.

0: Lemon yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.
6: Dan 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: susah, bingung. Iki lho catatane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Liburan bersama seyogyanya dijadwalkan minimal 1 tahun sekali. Liburan bersama tidak harus memilih tempat yang jauh dan butuh biaya yang mahal untuk mengunjunginya. Sesuaikan dengan anggaran dan kemampuan yang ada. Yang terpenting adalah usahakan agar semua anggota keluarga bisa ikut dalam liburan bersama. Anda bisa memiliki liburan di destinasi wisata yang ada di kota Anda. Itulah cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga agar semakin harmonis.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

Pop Indonesia, La Popin ya. Siang kali ini saya undang buka bunganya di 0811305296 untuk teleponnya di 0353885809. Ya, siang kali ini spesial dong untuk Anda yang menjalani hubungan LDR. Apa tuh kui LDR? Panganan apa tuh, Mbak El? Long distance relationship ya. Ini menjalani hubungan jarak jauh memang tidak mudah. Namun dengan kepercayaan, komunikasi yang baik dan komitmen bersama, hubungan tetap bisa berjalan harmonis gitu sobat ya. Jaga komunikasi secara rutin. Luangkan waktu untuk saling mengabari, berbagi cerita atau melakukan panggilan suara maupun juga mulai video call kayak gitu ya. Tapi tidak harus setiap saat. Yang terpenting adalah komunikasi yang konsisten dan berkualitas. Dan jangan lupa juga untuk bangun rasa saling percaya ya. Karena sobat Bas, kepercayaan adalah fondasi utama dalam hubungan jarak jauh. Hindari sikap yang terlalu curiga tanpa alasan dan biasakan untuk saling terbuka. Pokoknya selalu berikan perhatian yang sederhana gitu sobat. Ya, contohnya kayak ucapan selamat pagi, menanyakan kabar, atau mungkin mengingatkan untuk makan dan beristirahat. Ini dapat membuat pasangan juga merasa diperhatikan. Dan selain itu, harus memiliki tujuan bersama ya. Bicarakan rencana untuk bertemu atau tujuan hubungan di masa depan. Memiliki harapan yang sama dapat membuat keduanya tetap semangat menjalani LDR. Tentu saja nanti masih ada lagi nih untuk tipsnya ya, tips menjalani hubungan jarak jauh spesial untuk Anda semuanya pada siang kali ini. Saat kau pergi bersama Bunga Citra Lestari.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sudah ada jutaan manusia yang mengalami kegagalan dalam hidup, dan sudah ada jutaan kegagalan yang dialami oleh mereka. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa khawatir jika menemukan kegagalan tersebut. Karena dengan mengalami gagal, maka hidup Anda akan menjadi lebih tangguh, dan Anda menjadi pribadi yang lebih kuat.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: Kuna Shazahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

Ada Dan bersama Sheila on 7, sobat ya, single yang dirilis pada bulan Maret 2013 ini yang juga sukses di pasaran ya, sukses sekali untuk menarik para peminat-peminat musik, para pecinta musik Indonesia. Kalau Sheila on 7 ini jarang sekali ada info-info yang itu ya sobat, yang kontroversi. Jadi istilahnya Sheila on 7 ini memang grup band yang adem ayam gitu, luar biasa sekali. Dengerin lagu-lagunya tuh loh, aduh macet di hati semuanya. Tidak ada berita yang neko-neko kayak gitu sobat. Yaudah, masih bersama Elvi dan juga siang kali ini bersama lagu pop Indonesia. Ada tipsnya yang spesial untuk sobat tercinta ya, tentang cara untuk membuat hubungan jarak jauh menjadi aman, nyaman, senang ya. Ya, jangan lupa hargai kesibukan masing-masing ya. Setiap orang memiliki pekerjaan, sekolah, atau aktivitas lain. Berikan ruang untuk berkembang tanpa mengabaikan hubungan dan selesaikan masalah dengan kepala dingin ya. Jika terjadi perbedaan pendapat, hindari mengambil keputusan saat emosi yang sedang menguncak. Dengarkan sudut pandang pasangan dan cari solusi bersama. Jangan lupa memanfaatkan teknologi. Ya, sobat Bos FM, gunakan video call, pesan suara atau berbagi foto dan momen sehari-hari agar tetap merasa dekat meski berjauhan ya. Tetap jaga kehidupan pribadi, nikmati hobi, berkumpul dengan keluarga atau teman, serta terus mengembangkan diri. Hubungan yang sehat memberi ruang bagi kedua pihak untuk bertumbuh. Dan kunci hubungan jarak jauh yaitu sobat Bas, komunikasi yang jujur, kepercayaan yang kuat, kesabaran dalam menjalani proses, komitmen untuk menjaga hubungan. Jarak memang memisahkan langkah, tetapi kepercayaan, komunikasi, dan komitmen mampu menjaga hati tetap saling terhubung. Bersama lagu pop Indonesia, Elvi masih setia untuk menemani Anda semuanya sampai tuntas di jam 3.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White gratis Ke Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: Ke Beauty Box? Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
0: Ke Natural White, glowing is yours.
4: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sama halnya dengan kesuksesan yang kita perjuangkan, pasti pada awalnya akan menjelma menjadi kegagalan yang nyata. Akan ada banyak orang yang meremehkan ketika kita terjatuh. Padahal mereka tidak tahu bahwa diri kita sedang diasah oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sukses setelah terjatuh.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: pro dan kontra bukan hal yang tabu dalam suatu kehidupan. Saat kamu ingin melebarkan sayap menuju sukses, ada saja orang yang tidak suka, bahkan berencana untuk merusak apa yang sudah direncanakan dengan memberikan asumsi-asumsi tidak baik yang justru akan membuat pikiran menjadi negatif. Jika kamu menemui orang yang seperti ini, sebaiknya segera menjauh agar tetap fokus untuk mewujudkan mimpi. Sebaiknya, bangun pola pikir positif dan yakinkan diri kalau kamu mampu mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Imbangi dengan usaha dan kerja keras agar perjalanan menuju sukses semakin dimudahkan.
1: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Radio Ni Bojonegoro.

Ya, sebuah lagu dari Yovien Nuno, Menjaga Hati, yang juga sudah mengantarkan di menit ke-22 lepas dari jam 2. Kalau lagu ini tuh Elvi ingat masa zaman sekolah, kalau enggak salah pada tahun 2017 ya. 2017. Maaf kok 2017 ya. 2007 sobat Bas. 2007 itu masih duduk di bangku sekolah. Waktu itu waktu masih ujian nasional gitu ya. Jadi banyak sekali yang mendengarkan lagu ini. Bahkan pada waktu itu kalau mau mendengarkan itu requestnya ya hanya di radio aja gitu sobat. Dan terkadang juga bertukar file lagu lewat itu ya, Bluetooth kalau gak salah. Ya, seru banget nih sobat kalau mendengarkan lagu-lagu yang mengingatkan kita tentang zaman waktu masih sekolah, zaman waktu masih suka apa itu namanya, bermain-main bersama teman kayak gitu ya. Ya, menit 23 lepas dari jam 2. Selamat sore untuk Anda semua sobat, dan Elvi juga masih setia sekali untuk menemani Anda semuanya sampai tuntas kebersamaan Elvi di jam 3 nanti sobat. So stay tune terus ya. Ada bersama Tengsi Nekila featuring James C. Garam dan madu. Pilih mana nih? Garam pemadu nih?

0: kayak Old Money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer.
1: Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: lemon yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good,

Oke, sobat Wasa FM, 3 percakapan film menemani Anda semua itu sudah ya. Dan terima kasih sobat pada sore kali ini. Selamat beristirahat untuk Anda yang lagi beristirahat ataupun yang lagi bersibuk juga. Selamat menjalankan aktivitas semuanya. Tetap semangat untuk menjalani hari esok sobat. Ingat sobat ya, kita harus selalu positive thinking. Jangan sampai kita overthinking ya. Nanti kalau terlalu overthinking dengan apa yang akan kita hadapi, otomatis nanti kita jadi orang yang pesimis. Jadi kita harus selalu semangat dan yakin yang terbaik untuk kita, kita jalankan. Jangan sampai membuat kita itu menjadi patah semangat gitu ya sobat. Selalu semangat, semangat, semangat dan semangat. Dan terima kasih untuk semua sobat dari Kawasan Jalan MT Riono, Juta Bojonegoro Elvi pamit dulu ya. Selamat sore dan permisi sobat. Dadah.

0: Podcast Berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro.
1: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini Selasa 30 Juni 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Dukung geosite Kedung Lantung, warga Drenges kembangkan geoproduk bernilai jual tinggi. Hadiri seminar nasional STIT Muhammadiyah, Wabub Bojonegoro tekankan sinergi tingkatkan kualitas pendidikan. Jaga kondusivitas titik keramaian, Polres Bojonegoro lakukan metode patroli jalan kaki.
0: Forum Radio Bojonegoro.
1: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Masyarakat Desa Drenges, Kecamatan Sugiwaras, kini memiliki kemampuan mengembangkan potensi lokal menjadi geoproduk unggulan kawasan geosite Kedung Lantung. Keberhasilan ini tidak lepas dari pendampingan yang diberikan melalui program pelibatan dan pengembangan masyarakat Exxon Mobil Cepu Limited EMCL, operator lapangan migas Banyu Urip Blok Cepu bersama LPPM Universitas Bojonegoro. Sementara itu, Project Manager Program Dukungan Geopark Bojonegoro dari LPPM Unigoro, Ihwan Hadi, menjelaskan pengembangan geopark merupakan salah satu strategi agar manfaat geopark dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Melalui berbagai program pendampingan yang telah dilaksanakan, masyarakat Desa Drenges kini semakin optimis menyambut pengembangan geosite Kedung Lantung sebagai bagian dari geopark Bojonegoro. Program ini juga membuka peluang lahirnya geopark unggulan yang mampu memperkuat identitas lokal di mata wisatawan. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Asisa menghadiri seminar nasional STIT STIP Muhammadiyah Bojonegoro dalam rangka milad ke-40 di Pendopo Malowopati Bojonegoro Senin kemarin. Kegiatan tersebut mengusung tema rekonstruksi pendidikan berbasis masyarakat, transformasi pendidikan, dan penguatan karakter sebagai pilar kemajuan bangsa. Wakil Bupati Nurul Asisa menegaskan pembangunan pendidikan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi antara lembaga pendidikan dengan pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang pelaksanaannya melalui Dinas Pendidikan. Ia menambahkan pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengalokasikan anggaran lebih dari 40 miliar rupiah untuk mendukung keberlanjutan pendidikan dari jenjang SLTA menuju perguruan tinggi. Program tersebut diwujudkan melalui berbagai skema beasiswa, diantaranya beasiswa 10 sarjana satu desa, beasiswa saintis, beasiswa Gus dan Ning, beasiswa melalui Dinas Pendidikan hingga dukungan penyelesaian tugas akhir. Polres Bojonegoro mengintensifkan upaya pengamanan melalui metode yang lebih humanis, salah satunya adalah dengan menerjunkan peleton siaga untuk melaksanakan patroli jalan kaki di sejumlah titik keramaian di Bojonegoro. Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Setia Permadi mengatakan, metode patroli jalan kaki ini sengaja dipilih untuk memaksimalkan jangkauan personil di area publik yang padat pengunjung. Kapolres menjelaskan esensi dari patroli ini bukan sekedar pengawasan keamanan formal, melainkan sarana untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan warga Bojonegoro. Melalui interaksi langsung, petugas bisa mendengarkan aspirasi maupun keluhan masyarakat secara santai. Metode patroli ini juga memperkuat pendekatan humanis melalui dialog bersama masyarakat. Pendekatan humanis yang dilakukan malam minggu ini mengedepankan dialog interaktif, menyapa warga, anak-anak, hingga pelaku usaha lokal yang sedang beraktivitas. Sekian kilas berita 3 hari ini. Saya Citra, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
0: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro, disiarkan serentak di radio SBI FM, Malowopati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.
2: Mas, maaf ya, di sini tidak boleh merokok.
3: Memangnya kenapa, Mbak? Ini kan di luar ruangan.
2: Iya, betul. Tapi tempat belajar mengajar termasuk kawasan sehat bebas asap rokok.
4: Ternyata ada tempat-tempat yang wajib bebas asap rokok. Namanya kawasan tanpa rokok atau dikenal dengan KTR. Kawasan tanpa rokok atau KTR ini merupakan area yang melarang aktivitas merokok, berjualan, melakukan promosi, bahkan sampai tidak diperbolehkan adanya iklan produk rokok. Tujuannya simpel, supaya udara tetap segar, bersih, dan masyarakat semakin bugar dan sehat. Soalnya asap rokok bukan cuma ganggu perokok saja, tapi juga orang-orang di sekitarnya. lewat Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2025 tentang kawasan tanpa rokok. Maka kawasan tanpa rokok resmi ditetapkan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Namun bukan melarang orang merokok, tapi untuk mengatur perilaku merokok pada tempatnya. Kasian kan kalau anak-anak, ibu hamil, lansia atau orang sakit harus menghirup asap rokok.
5: Lalu, kawasan tanpa rokok atau KTR itu di mana saja? 1. Fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Tempat proses belajar mengajar. 3. Tempat anak bermain. 4. Tempat ibadah. 5. Angkutan umum. 6. Tempat kerja. Dan ketujuh adalah tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
6: Dengan adanya kawasan tanpa rokok atau KTR ini, kita bisa menghirup udara lebih bersih dan segar, lingkungan lebih nyaman, dan membantu mengurangi penyakit berbahaya, serta bikin sehat orang-orang di sekitarnya. Karena ada juga penyakit TBC atau tuberkulosis, yang merupakan penyakit menular dan masih menjadi ancaman serius. Serta penyakit tidak menular lainnya, di antaranya yang dikenal dengan hipertensi, stroke, penyakit jantung, kanker, yang menjadi ancaman serius, serta dapat menyebabkan keguguran kehamilan dan stunting bagi anak-anak.
7: Jadi ingat ya, jangan merokok sembarangan, karena semua orang berhak untuk menghirup udara segar.
8: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna. Namun, setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Yes, malam kemana bersama Radio Bojonegoro. Selamat sore sobat. Halo, apa kabar Anda di kesempatan hari Selasa ini ya, di akhir bulan, di tanggal paling akhir di bulan Juni 2026 ya. Seperti biasa Dian Wijaya hadir kembali sore ini, tentu saja untuk menemani di Dangdut Koplo Mania. Enggak tuntas ya di jam 6 nanti, seperti biasa kebersamaan kita. Jadi jangan kemana-mana ya, dikasih hujan dulu sobat, biar hujannya mau dateng ya. Soalnya udah rindu, udah kangen nih sama namanya air hujan. Udah gak turun beberapa waktu gitu ya. Kalau turun kan jadi seger, jadi adem, jadi harum, jadi wangi ya. Oke, okay, pokoknya tetap merapat hingga tuntas nanti ya, hanya di Semalam Kemana Bahas Selam Radio nih, Bojonegoro.

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White gratis Ke Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: Ke Beauty Box? Ini mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget.
0: Yaudah yuk, buruan kita borong. Ke Natural White, glowing is yours.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh, teteh siapa?
4: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh, Tijus bang.
6: Tijus!
7: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan heboh suntung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Dari Winsport.
10: Hi girls, aku Ranti Maria. Okay, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
11: Enggak ya.
10: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

Ya, masih dari kawasan MTH Reuno 17 Bojonegoro ya sobat, di Dangdut Koplomania sore hari ini. Yang baru merapa, yang baru bergabung ya, selamat sore saja Bu Win. Halo Bu Win. Sore hari ini udah duduk manis, duduk cantik gitu ya, sambil menikmati suasana yang gerah-gerah begitu ya, gerah panas ya Bu Win ya. Ya pasti juga tetap bahagia ya Bu Win ya, tanggal tua ini ya. Caranya Bu Win, apa gajian? Belum Bu Win, ini tadi baru tanya juga informasinya belum, besok kayaknya. Jadi ya wes apa-apa, dinikmati saja begitu ya. Ya wes Bu Win ya, sambil duduk manis cantik sore hari ini, pokoknya tetap sehat sambil dengerin Semalam Kemana Bahas dalam radio nih. Bojonegoro, petanggal tua, petanggal nom, ketoknya nek Bu Win podua ya. Orang enak beda nih, soalnya membina Bu Win ketoknya oleh. Gitu ya Bu Win ya, mantap luar biasa. Kalau ada Bu Win itu pasti ada Mbak Las ya. Sama sore ya Mbak Las. Sore hari ini mungkin juga sama kayak Bu Win, lagi duduk-duduk cantik aja gitu ya. Karena biasanya kalau sore-sore gini ya nyapu-nyapu gitu ya, terus siram-siram gitu. Kalau punya peliharaan ya dikasih makan ya. Kalau Mbak Las kayaknya ada lele ya, ada ayam juga ya. Ya wis selamat nyantai-nyantai. Iku ya Pak Sony ya Bu Win ya. Jalali pokoknya bakso nih lo ya. Jalo tiling no ya Bu Win ya, pokoknya ya Mbak Las ya. Oke, pokoknya sehat selalu. Kapan-kapan mungkin bisa bareng nyangkruk gitu ya, makan bakso bareng-bareng. Ada juga Pak Ale dari kawasan Malang. Sore hari ini tetap sibuk juga dengan rutinitasnya, merawat anggrek-anggrek cantik-cantik gitu ya. Ya apanya juga sambil berdendang, sambil bernyanyi gitu ya. Nanti anggreknya kan jadi ikutan bahagia, jadi ikutan seger gitu. Gak ada yang layu, gak ada yang mati ya. Jangan lupa ngopi juga sore ini ya. Mungkin pagi tadi udah ngopi, sore mungkin waktunya ngopi lagi. Begitu ya Pak Ale ya. Sambil tetap mendengarkan Semalam Kemana Bahas dalam radio ini Bojonegoro ya. Ada Andika juga di kawasan Tanjung Harjo. Mudah-mudahan radionya sore hari ini udah jeling juga didengerin gitu ya, gak kemerosok, gak kemerotok. Koyok suku karakai kemerotok gitu ya Andika ya. Ada juga Mas Fatoni, ada juga Mas Lucky. Selamat sore semuanya, tetap mendengarkan Semalam Kemana Bahas radionya Bojonegoro ya, di Dangdut Koplomania. Juga Tante Salina, selamat sore juga bersama dengan Pak Desastro. Sore hari ini juga lagi menikmati suasana santai saja, sambil terus mendengarkan Semalam Kemana Bahas FM Radio Bojonegoro. Dikasih dulu yang satu ini.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin anggapnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rumahnya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: daging busuk.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Gila lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

menjaga skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

Ya, semalam kemana bahas yang berada di Bojonegoro, Sobat? Masih di Dangdut Koplomania ya. Di kesempatan sore hari ini yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat sore saja. 08 11 305 2966, masih saya tunggu ya, yang pengen merapat di hari ini. Telepon boleh, WA boleh ya, juga di 885-809 juga boleh. Ya buat untuk sobat yang sore hari ini baru saja selesai dari rutinitas, baru saja selesai dari aktivitasnya ya, mesti istirahat aja dulu ya, layah-layah dulu. Menghilangkan capek dan lelah setelah seharian ini full dengan rutinitas begitu ya. Capek dan lelah bisa terobati dengan layah-layah dulu sambil mendengarkan lagu-lagu dari Semalam Kemana Bahas Radio di Bojonegoro ya. Apalagi ini akhir bulan, biasanya kalau akhir bulan gini aktivitasnya agak padat banget ya, khususnya para admin-admin gitu ya. Apalagi yang selalu berhubungan dengan data-data, input-input gitu ya. Biasanya kalau akhir bulan kayak gini tuh full banget jadwalnya. Jadi mudah-mudahan dengan lagu-lagu yang saya hadirkan di Dangdut Koplomania sore hari ini bisa membuat Anda relax kembali ya. Tanggal 30 Juni ada yang juga berulang tahun di hari ini. Kalau pernah ada yang lagi berulang tahun, selamat ulang tahun ya. Barakallahu fi umrik. Mudah-mudahan di usia kali ini segala sesuatunya bisa diwujudkan. Punya cita-cita yang kemarin belum sempat diraih bisa diwujudkan juga.

Kalau hari ini tadi saya berangkat belum ada. Gak tahu kalau nanti pulang. Ya berarti kalau memang ada yang juga lagi bikin tironan ya di sore hari ini juga lancar selalu, kabul kajati pokoknya ya. Dan sobat, tanggal 30 Juni ini ternyata juga banyak peristiwa-peristiwa atau sejarah yang tercatat di dunia, bahkan di Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri, ini ada peristiwa tahun 1971 di tanggal 30 Juni, yaitu pelaksanaan pemilu kedua Indonesia. Pemerintah Orde Baru menyelenggarakan pemilihan umum legislatif yang kedua dalam sejarah Indonesia, yakni pemilu pertama setelah tahun 1955. Pemilu ini menjadi momen penting dalam konsolidasi politik era Orde Baru yang diikuti oleh 10 partai politik. Kalau zaman dulu partainya cuma sedikit ya, jadi hafal kayaknya. Kalau sekarang, banyak banget partainya. Bahkan saya nggak bisa hafal, sobat. Saya nggak tahu satu persatu. Kemudian ada pada tahun 2015, di tanggal 30 Juni juga, yakni ada tragedi jatuhnya pesawat Hercules C-130, sobat. Pesawat angkut militer Hercules C-130 milik TNI Angkatan Udara jatuh di kawasan pemukiman di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara, sesaat setelah lepas landas dari Pangkalan Udara Suwondo. Tragedi ini mengakibatkan lebih dari 140 korban jiwa, termasuk kru pesawat dan warga di darat ya. Era itu kayaknya emang marak dan ramai banget ya. Kemudian ada juga di tahun 2001 ada pengakhiran operasi Garuda di Bosnia. Kontingen Garuda resmi mengakhiri misi perdamaian dan bantuan kemanusiaan mereka di wilayah Balkan di bawah bendera PBB. Jadi ternyata tanggal 30 Juni ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi ya. Hari ulang tahun Anda ternyata bertepatan juga peristiwa-peristiwa penting yang menjadi catatan sejarah dunia. Oke, mudah-mudahan pokoknya sehat selalu ya di usia yang makin bertambah, semakin bermanfaat juga. Amin. Masih bareng Dian Wijaya sobat ya, di Dangdut Koplomania. Dikasih dulu sama yang satu ini, tetap di Semalam Kemana 4 CFM Radio Ne Bojonegoro.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya, terus? Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah itu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Segernya kelewatan! Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Ya masih dari kawasan MT Haryono, 17 Bojonegoro ya. Cunesu-nesu. Sore hari ini ada lagi nesu-nesu, enggak ada ya. Kenapa harus nesu-nesu enggak ya? Nanti kalau suka nesu-nesu cepetan tua jadinya ya. Jadi yang kalau memang ada sesuatu hal yang memang bikin agak kurang enak gitu ya, atau bikin kayak mau marah, mungkin dinikmati aja gitu ya. Pokoknya gak usah nesu-nesu lah ya, karena gelistuwo jarene Bu Win marai gelistuwo nek suka nesu-nesu. Betul ya Bu Win ya. Jadi benar-benar menikmati aja lah. Kalau ada yang mau marah silakan, kalau ada yang mau ngejek ya silakan, kita nikmati aja gitu ya, senyumin aja gitu. Gitu ya Bu Win ya. Terima kasih sore hari ini Bu Win tetap setia juga di Semalam Kemana Bahas Emang Radio ini Bojonegoro ya, yang pasti juga tetap merapat hingga tuntas nanti di Dangdut Koplomania. Betul sekali, gak usah dipikir, dibikin happy, masih tanggal tua ya. Oke deh, ada Pak Bong juga di Gang Kandang, melayang-layang penatenan juga ya. Di kesempatan kali ini juga ada Pak Agung di Perambatan Balen juga, selamat sore ya. Ada Kang siapa kuih Bu Win, anak Mbak Juya Senggol itu, Aji Sasongko ya, bukan ya. Pokoknya putrane Mbah Joyo Senggol itu loh, siapa toh? Ya Allah, biasanya gabungan juga telepon, mudah-mudahan juga lagi dengerin gitu ya. Oh iya, Mas Temon. Asal sore juga Mas Temon, sore hari ini mudah-mudahan juga lagi dengerin Bass FM gitu ya. Lagi nyantai-nyantai puenak tenan sambil dengerin lagu-lagunya di Dangdut Koplomania ya. Dan mungkin memang sore hari ini juga sedang menikmati masa-masa yang cukup menyenangkan ya, khususnya juga masa purna gitu ya. Karena di Bojonegoro sobat ada 113 pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan Pemkab Bojonegoro yang menerima SK pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juli hingga 1 September 2026 nanti. Penyerahan SK pensiun ini digelar di ruang Angkling Darmo Gedung Pemkab ya pada pagi tadi, yang dilakukan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian para ASN yang telah mengabdi selama puluhan tahun kepada masyarakat dan daerah. Dalam sambutannya, Bupati Setiawahono menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras, dedikasi serta pengabdian yang telah diberikan para PNS selama lebih dari 3 dekade, bahkan ada yang mengabdi hingga hampir 40 tahun. Dan Bupati mengajak para PNS purna bakti untuk menikmati masa pensiun dengan penuh rasa syukur, karena waktu sebelumnya banyak dihabiskan untuk bekerja, kini dapat dimanfaatkan untuk berkumpul bersama dengan keluarga, menjalankan hobi maupun melakukan berbagai aktivitas yang selama ini belum sempat dilakukan ya. Dan untuk Sobat Bahas FM, mungkin yang termasuk salah satunya salah satunya di antara 113 PNS yang menerima SK pensiun ini sobat, mudah-mudahan sore hari ini juga sedang menikmatinya ya, sedang selayah-layah penatenan, karena besok udah gak dikejar-kejar harus bangun pagi, harus tepat waktu untuk nyampe ke kantor begitu ya. Adapun 113 PNS yang menerima SK pensiun terdiri dari 5 pejabat administrator atau eselon 3, kemudian 4 pejabat pengawas eselon 4, 2 PNS yang pensiun atas permintaan sendiri, 87 pejabat fungsional tertentu, dan 15 pejabat fungsional umum atau pelaksana. Dengan penyerahan SK tersebut, para PNS diharapkan dapat memasuki masa purna bakti dengan tenang, sehat, dan tetap memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sesuai pengalaman yang dimiliki. Pokoknya yang pasti meskipun pensiun, tetap bermanfaat begitu ya. Jangan gara-gara pensiun tidak melakukan aktivitas membuat kita menjadi kudet gitu ya. Mudah-mudahan dengan pensiun pun kita tetap bisa berekspresi, kita tetap bisa berkembang ya. Jadi sambil menikmati masa pensiun di kesempatan sore hari ini, pokoknya tetap bergabung ya, hanya di Semalam Kemana Bahas Radio Bojonegoro. Kita happy sore hari ini di Dangdut Koplo Mania.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Tato.
1: Ada lagu Tato yang terbaru dari kita, dan juga ada Tak Ingin Tanpamu request dari tuan rumah. Harus latihan, latihan tidak dibayar.

0: Sik bayar garis to, bayar
1: garis.
2: Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, Lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Witan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Masih dari kawasan MT Haryono Tejupelat Bojonegoro ya, di Dangdut Koplomania. Di kesempatan sore hari ini kita sudah masuk di season yang terakhir ya sobat. Yang mau bergabung juga masih ada waktu di WA-nya, juga di teleponnya ya. Yang sore hari ini mungkin kebetulan karena memang juga siap-siap aktivitas dimulai di petang ya, sore atau malam nanti. Lagi prepare, lagi persiapan aja semuanya, oke. Okay. Mudah-mudahan juga berjalan dengan lancar ya. Sementara yang baru saja terlepas dari rutinitas, selamat beristirahat ya di kesempatan kali ini. Semakin enak tenan, layah-layah penak tenan sambil mendengarkan Semalam Kemanam Bazewem Radio Ne Bojonegoro ya. Di kesempatan kali ini masih bareng Dian Wijaya, yang pastinya hingga tuntas di jam 6 petang nanti.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat, di Dangdut Koplo Mania sore hari ini. Untuk sobat kaum muslim dan muslimah yang

Sedang bersiap-siap menunggu untuk mau ke masjid maupun ke musala ya, melaksanakan ibadah salat maghrib. Ini juga sesaat lagi ya, azan maghrib akan dikumandangkan loh wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Sambil mempersiapkan segala sesuatunya, sambil tetap merapat ya, hanya di Semalam Kemana Bas, Radio Bojonegoro

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: cagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Minta mana?
2: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
2: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
3: Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
3: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
3: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambein wasir, minum ambesir.

Dari kawasan MT Haryono, 17 Bojonegoro Sobat ya. Tidak terasa kebersamaan kita sore hari ini di Dangdut Koplomania juga sudah waktunya untuk dituntaskan ya. Ya pasti tetap merapat, tetap bergabung karena kita terus hadir untuk menemani ya. Jam 9 nanti kembali bersama dengan Mbak Mary Syahrani, Yuka Yatri. Dian Jaya pamit undur diri. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa dan permisi. Yuk, bye-bye.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, Lancer di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Hai sis, apa kabar? Senyum banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
5: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
5: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
7: Nitasan, biar langsing.
8: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Ares, Rausa, bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Liburan bersama seyogyanya dijadwalkan minimal 1 tahun sekali. Liburan bersama tidak harus memilih tempat yang jauh dan butuh biaya yang mahal untuk mengunjunginya. Sesuaikan dengan anggaran dan kemampuan yang ada. Yang terpenting adalah usahakan agar semua anggota keluarga bisa ikut dalam liburan bersama. Anda bisa memiliki liburan di destinasi wisata yang ada di kota Anda. Itulah cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga agar semakin harmonis.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM, karo nyeruput kopi.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
7: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Blimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencir di Bojonegoro.

0: plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Suntung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan emos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Di dalam hidup ini, kita harus memulai segala sesuatu yang baru. Misalnya saja, bekerja dengan lebih baik lagi, atau mulai menghasilkan sebuah karya. Jangan sampai Anda menjadi mentok di rencananya saja, tetapi tidak pernah memulai. Maka rencana jitu Anda hanya akan berakhir dengan sia-sia.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio di Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai sis, apa kabar?
1: Seneng banget deh bisa reunian lagi.
3: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Entah mana?
3: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
3: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
4: Halo kalian.
1: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
4: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
5: Nitasan, biar langsing.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Witan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias semakin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96.6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya. Buktiin.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Nyatanya, di dalam kehidupan ini ada yang namanya terang atau jalan keluar. Sehingga ketika Anda mengalami sesuatu masalah, jangan pernah takut atau khawatir. Karena Tuhan akan selalu memberi jalan atau penerang. Walaupun tidak terlihat oleh mata kita, tapi dalam kenyataannya memang ada.
0: 96,6 Bas FM. Kata

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Ya, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: kegiatan simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kegiatan makan bersama dapat dilakukan baik di rumah maupun di luar rumah, misalnya restoran atau rumah makan favorit keluarga. Pada saat makan bersama, orang tua maupun anak-anak dapat saling bercerita aktivitas yang sudah dilakukan selama seharian, sehingga masing-masing anggota keluarga mengetahui dan memahami aktivitas anggota keluarganya. Sesekali waktu perlu dijadwalkan untuk makan bersama anggota keluarga di restoran favorit keluarga sebagai variasi agar tidak bosan dengan menu atau suasana makan yang ada di rumah.
0: Iku mau catatan simbah. Isih akeh catatan-catatan simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelancir di Bojonegoro.

0: 96.6 Radio di Bojonegoro.
1: Wah ya, rumah saku kok ada sing kurang. Oh, kopi, juga cemilan, wis dicepakne budhe.
2: Hayo.
1: Budhe, kaget aku.
2: Kebiasaan, lamun wae.
1: Iki lho budhe, apa kuwi anu?
2: Kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
1: Napa budhe?
2: Iki lho, kula stelke Bas FM.
1: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to budhe.
2: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gemah lho.
1: Apa kuwi gemah Bune?
2: Gending matah Pak Ne.
1: Tenang ae to Bune.
2: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
1: Alah, kecanduan bareng kaya apa to Bune?
2: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
1: Ya wis, tak stele. Frekuensine piro Bune?
2: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 12.00

kadang sutreso panjenengan tak sisa sarenyan dinyatakan adicara gemah gending mato saking semeneng koma enem Basa FM radione Bojonegoro.

Nanam kemana mbak siapa? Pedicing jalu kelautan panjeni. Wici lumantar radio bahasa FM pingin sangat dalu penikau kaulo kayatri ingkan kaji bandarakan panjenengan wantana kalodangan inje penikau dinten seloso

Lalu jeng dalu kula aturaken dumateng panjenengan. Tapa songo langkung kalih dasa menit wekdal wonten studi Radio Bas FM. Semoga mbepili dalu punika panjenengan badhe ngegono, badhe atur pambagi wilujeng saged sesambetan lumantar 03-3-8-8-09 saged ugi lumantar WA 08-1-0-06-66. Kalau anda akan panjenengan ngantos paripurno mangke tabu kalih welas dalu engkang taksi wungon katemen jejagungan katemen laye-laye utawi katemen menopo kemawon semoga taksi kaula antu-antu sesambetan panjenengan. Bu Ambar, wilujeng dalu, sugeng nyawiji, lumantar Radio Bas FM, dalam Bapak Ambar, ingkang pidal mentenala dan kali pangkal tidu, sugeng nyawiji, lumantar Radio Bas FM, gemgi tansah kalipur. Ugi selajengi pun, Bu Mandra, ingkang mentenala dan mojoroto kal tidu. Bu Dinda, semangat penaras, Kang Dulngenden, pripun pangertosipun, lajeng wonten Pak Nasir, mugi-mugi dalu punika tansah kalipur, Mama Nancy, Bapak Radit, yang kawan tenala dan Banjar Jawa Padangan, lajeng, mboten kantun menika, kulaturaken dumateng Kang

Aji, utawi Pak Aji, engkau telaladan ngerao. Kang Manggalaji, engkau telaladan cepu. Sedaya kemawon, mugi-mugi gendeng engkau kula aturaken dumateng panjenengan punika saged meranani ugi saged dados jampi saya panjenengan. Selajengipun Bu Saryati Waranggono ugi wilujeng dalu engkau telaladan gayam. Buari engkau telaladan tengger ngasem Mbah Masiran. Semoga Mbah Masiran sugeng nyawiji lumantar radio Pas FM. Lajeng wonten Kang Ranubaya menika nggih dangu sanget nggih kados pundi paortosipun Kang Ranubaya dalah Ibu Manik Maninten Mbak Yurumyati monggo penaras sinambi menapa kemawon. Lajeng Mamae Rendi engkau telaladan nemon dalah Pak Joko ugi sugeng nyawiji sinambi menopo kemawon. Pak Singo utawi Mbah Singo engkau telaladan bobolan wilujeng dalu. Kung Jiono dalah Dok Ping menika nggih dangu sanget kados pundi pawartosipun. Mugi-mugi kalau dengan dalu peniko ugi tansah kalipur dening gending-gending lumantar 96,6 Bas FM radione Bojonegoro. Lan semoga kadang Bas FM sinambi menapa kemawon kita lara sesarengan gending ingkang badhe kapirsa wonten papan pamirengan panjenengan sedaya.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Karena hidup bukan tentang kebahagiaan semata, ada kesedihan, ada duka, ada kecewa dan lain sebagainya, sehingga kita harus sadar bahwa semua yang kita dapatkan dalam hidup ini sangat berharga. Tak hanya kebahagiaan saja, tapi juga rasa sedih dan duka tetaplah menjadi sesuatu yang berharga.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
2: Bangsa Terso, panjenengan taksih sesarengan dinyatakan adicara gemah gending mato saking 96,6 Bass FM Radio ne

Manem kawanan bahas FM Mirjeng Dalu ngaturaken dumateng panjenengan ingkang wonten kalau dengan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Bahas FM. Mboten kraos wonten alaman kekali jepunika tabu sedoso langkung 3 menit wekdal wonten studio radio Bahas FM. Semoga mbak boleh kalau dengan dalu punika saged sesambetan mantar 03 gangsal 3 gangsal 809 saged ugi lumantar WA 08 gangsal 0066 ngapunten niki mila wiwit kalau mboten wonten telepon Pak Jen, apa menika teleponipun mboten saged nggih niki. Ngapunten sanget. Tiwas penyiare woro-woro wiwit kala wau jebule teleponipun nembe trouble malih. Pangapunten sanget nggih. Monggo mbok pilih panjenengan badhe ngesaken pambutan saged lumantar WA kemawon. Selajengan wilujeng dalu masalah kawonten laladan Malang suking nyawiji lumantar radio Bahas FM. Bapak Waryono pitulungan laladan Semboro Jember ugi suking nyawiji wonten Bapak Tulus Cak Wandi ingkang wonten Lamongan nggih. Suking nyawiji Mbak Isabella Ramadhani, Bunda Sunyani, Romo Marsilan, Pak Wiwi, Bu Wiwi ingkang wonten laladan Gembong Babat. Ugi suking nyawiji lumantar radio Bahas FM. Mbah Joyo, Dok Joyo ingkang wonten

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, Lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyu Kuning. Pemandian air panas Banyu Kuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyu Kuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Wah ya. Rumah saku kok ada sing kurang. Apa ya? Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah. Panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenane to bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00

Assalamualaikum kawan Mbak SFM, Milujen Talu, kelaturakin dumateng panjenengan. Engga wonten kalau dengan dalu penikatan sama nunggal nyawiji lumantar radio Pas FM. Tapos sesa langkung seket sekawan menit untuk telonton studio radio Pas FM. Engkang taksi bungon, katemban jejagungan, katemban layah-layah, utai katemban menawa kemawon. Mugi-mugi gending engkang kula aturaken dumateng panjenengan seket meranangi. Ugi saged tetos jampi saya panjenengan sedaya.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, Lancer di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
3: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

Semalam kemana bersama Radio Bojonegoro. Selamat pagi. Yang barusan merapat ya, yang barusan bergabung di perjalanan IG pagi hari ini ya sobat. Harinya hari Rabu, tapi tanggalnya tanggal baru, bulannya juga bulan baru ya. Baru dimulai di 1 Juli 2026 sobat ya. Yang pastinya mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini gembira, bahagia, ceria, itu dia ya. Dan pagi hari ini cuaca juga udah mulai cerah dan terang, meskipun hawanya masih dingin ya, karena memang kita benar-benar udah masuk di musim kemarau. Musim kemarau itu selalu identik kalau malam hari itu selalu puanas, selalu dingin sampai clear. Kalau malam itu hawanya dingin, adem gitu ya, adem nyes gitu. Tapi kalau siang, panasnya cetar membahana. Pokoknya benar-benar harus bisa menjaga kondisi kesehatan dengan baik, juga kondisi lingkungan dengan baik, supaya kita tetap sehat, supaya kita tetap aman di pergantian musim atau di musim kemarau kali ini. Khususnya juga kasihkan air dengan sebaik-baiknya, karena salah satu masalah yang rentan terjadi di musim kemarau itu adalah kekeringan. Kalau kita bisa bijak menggunakan air seperlunya saja, mudah-mudahan kebutuhan air kita tetap terpenuhi, tidak sampai kekeringan sobat ya. Karena memang musim kemarau itu Bojonegoro selalu identik dengan yang namanya kekeringan atau biasanya kurang air, itu dia. Tapi mudah-mudahan dengan sudah adanya antisipasi ya dari pemerintah Bojonegoro, kemarin sudah ngadain banyak hal, mudah-mudahan untuk tahun 2026 ini kekeringan tidak melanda gitu ya, semuanya masih bisa teratasi ya. Jadi di musim kemarau ini yang memang cuacanya itu cenderung cerah, panas dan kering, tapi kalau malam dingin banget gitu ya. Mudah-mudahan pokoknya kita semuanya tetap sehat sobat ya, tetap benar-benar menjaga kondisi kesehatan kita, jangan sampai nggak kuat atau ini ya, kekebalan tubuh kita menjadi menurun. Pastikan minum air putih yang cukup setiap hari, meskipun tidak dalam kondisi haus ya, karena itu bisa mendehidrasi tubuh kita. Jangan lupa juga mungkin kalau minum airnya air yang hangat biar enak gitu ya. Kalau mau keluar jangan lupa oleskan tabir suri ya, yang berbahan ringan yang bisa menyerap keringat ya. Dan juga pakai payung, pakai topi, juga pakai kacamata yang tentu saja bisa melindungi kita ya. Pokoknya jangan sampai apa ini sobat, kesehatan kita terganggu ya. Meskipun musim apapun, mudah-mudahan kita bisa melewatinya dengan mudah, dengan aman dan lancar. Dikasih dulu sama yang satu ini sobat, tetap masih bareng Dian Wijaya ya di IG, informasi pagi yang pasti bikin happy di pagi ini.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.